perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Vamos!
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

Teman Brother, kalau misalkan dari bulan Agustus hingga September ada festival karapan sapi khas Madura yang dilaksanakan, maka di bulan Agustus ini juga akan ada festival atraksi lompat batu nias. Nah, ini adalah salah satu tradisi menuju dewasa ya masyarakat nias yang saat ini menjadi salah satu tontonan menarik bagi para wisatawan Indonesia dan juga mancanegara. Hey, aku baik-baik saja. Apakah ya karapan sapi yang diabadikan dalam koin atau uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia? Maka atraksi adat lompat batunya sini juga teman diabadikan dalam uang koin Rp1.000 pecahan tahun 1992 sebagai salah satu simbol warisan budaya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

langsung ke skandal muda nomor 13 bendanya lantai 1 untuk edisi hari ini teman Senin tanggal 25 Mei 2024. Sekarang udah jam 3:40 waktu Indonesia Barat. Lalu lintas di jalan Trapesari gitu berat.

0: bahasa Indonesia, bisa bahasa daerah, bisa bahasa asing.
1: Nah, itu tuh mesti sering-sering dipakai, teman.
0: Salah satu gejala demensia yang bisa dilihat itu biasanya udah mulai sering kelupaan. Karena memang demensia mereka akan lebih mudah untuk mengingat hal-hal yang terjadi di masa lampau ya. Artinya memori jangka panjangnya baik, tapi memori jangka pendeknya ini bisa mengalami permasalahan. Sehingga kalau mungkin di sekitar kamu orang tua atau mungkin kakek nenek sering cerita masa lalunya berulang-ulang padahal sudah pernah diceritakan ketimbang kejadian yang baru saja terjadi. Nah, ini bisa menjadi salah satu tanda untuk bisa mendapatkan perawatan dan juga konsultasi.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Teman terbaik kamu.

Man ini gak hanya berasal dari Pulau Jawa, tapi ada juga keris yang dikembangkan dari Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Lombok. Nah, pembuatan keris itu gak cuma soal teknis saja, dahulu itu ada kayak mitologi yang disematkan ke si hasil buatan tersebut. Ngomongin soal senjata tadi,

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

92,6 FM edisi Senin 25 Mei 2026. Teman, sepak bola masih menjadi olahraga paling diminati di seluruh dunia. Gak terkecuali juga untuk Indonesia, yang sukanya memang didominasi oleh laki-laki. Tapi bukan berarti yang perempuan itu enggak.

anak-anak muda sekarang kayaknya familiar sekali. Mereka bicara soal high pressing, kemudian build up, low love, dan physics, spiritual, sampai statistic pressing menjadi kayak makanan sehari-hari. Mungkin teman ini sedikit banyaknya pengaruh juga ya dengan games-games yang menyediakan kayak informasi-informasi detail, nggak cuma soal gimana passing saja, tapi juga soal strategi

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

dulu kalau misalkan 10 sampai dengan 20 tahun lalu kita pengen tahu hasil pertandingan atau kayak apa jalannya pertandingan, kita akan membutuhkan waktu yang durasinya itu sedikit lebih.

sifat itulah suatu peristiwa bisa dirangkum dan diketahui dengan ya, dan disebarluaskan dengan begitu luas, teman. Anak-anak generasi sekarang sangat familiar.

Gak heran teman kalau ketinggalan nonton pertandingan atau memang lagi gak mau nonton panjang-panjang, maka biasa mereka akan lihat aja nih hasil editan sinematik yang ada di media sosial, apakah itu di TikTok, di Instagram, ataupun di YouTube. Dan mereka bisa mencari di situ aja, hemat waktu juga, dan bisa dapat dengan cepat. Ketika generasi sekarang itu mengidolakan tim atau kemudian pemain, maka

Kemudian kalau fansnya Arsenal, maka identiknya dengan setia dan emosional. MU identiknya dengan sabar tanpa batas. Dulu nonton bola ya nonton aja teman, gak mikirin soal outfit. Tapi sekarang kayaknya kalau nonton bareng itu, apalagi sesama komunitas ya, gak lengkap kalau gak pakai outfitnya juga yang sesuai dengan apa yang ditonton.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay. Namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930, ia bermain untuk Argentina, dan 1934, ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

cuacanya alhamdulillah masih cerah. Semoga kegiatan yang dilaksanakan pagi hari ini, apalagi penting teman, bisa lancar. Terus juga ini udah hari megang ya, gak lama lagi bakal nyambut Idul.

April 2 tahun 2026, tentu saja tahun yang punya hal berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun yang bisa jadi menjadi tahun harapan bagi banyak orang, tidak terkecuali juga bagi anak-anak muda generasi Z, kemudian juga bagi parubaya, mendekati parubaya mungkin bagi generasi milenialnya. Nah, satu pekerjaan menjadi tidak cukup, masih jadi pembicaraan yang banyak dibahas di tahun 2026 ini, sehingga gak sedikit nih kalau ngelihat anak muda selain dia punya pekerjaan utama juga punya side hustle-nya. Pagi jadi karyawan, malam jadi freelancer, kemudian juga weekend jualan online hingga sambil kuliah juga. Wow.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji.

jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

teman-teman menjadi partner kerja, partner belajar, bahkan partner buat tugas bagi generasi saat ini. Karena ya mau gak mau sih, udah dibikin harus dimanfaatin dan ternyata ngeringanin. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai untuk hal-hal yang penting, misal ngebuat tugas akhir atau skripsi.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

menampilkan profesi-profesi yang menawarkan ketidakterikatan pada lokasi kerja, terus juga yang bisa dilakukan dari mana saja dengan bayaran yang sama-sama ngena, maka ini menjadi pilihan yang diinginkan. Banyak yang rela belajar skill baru, teman, mulai itu yang berbayar, bahkan sekarang ini

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Teman Pluto sampai di ujung, aku menemani kamu semuanya sejak subuh tadi dan sekarang mesti pamit. Aku mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan dari aku pribadi yang sengaja atau juga gak sengaja teman. Tapi jangan kemana-mana, akan ada VJ Rahma temani kamu sampai dengan sore nanti.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Masih bareng saya, Rahman Akbar, yang menemani suasana siang kamu hingga sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar kamu pagi menjelang siang ini, teman Pro 2? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat, masih semangat menjalani aktivitasnya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan ya. Dan nantinya lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual yang pastinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, teman Pro 2. Dan juga untuk kamu yang memonitor siaran kami, mungkin masih berada di perjalanan ya, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan masih kami temani suasana menjelang siang kita. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan kita temani kembali dengan menghadirkan info-info aktual ya, teman Pro 2. Info dari dunia bola, seperti diberitakan kabar terkini nih untuk kamu penggemar Manchester City. Pelatih Manchester City Pep Guardiola dipastikan meninggalkan Manchester City pada akhir musim 2025-2026. Sekaligus mengakhiri kebersamaannya selama satu dekade bersama klub Liga Inggris tersebut. Keputusan ini menandai berakhirnya salah satu era paling sukses dalam sejarah Manchester City. Guardiola disebut memilih mundur setelah merasa kehabisan energi untuk menjalani perjalanan panjang yang penuh yang dipenuhi berbagai gelar dan tekanan kompetisi. Hingga kini pelatih asal Spanyol tersebut belum mengumumkan destinasi karir berikutnya, namun sejumlah rumor menggiatkan karena kemungkinan melatih klub Arab Saudi Al Nassr jika terrealisasi. Guardiola juga berpotensi kembali bertemu dengan Cristiano Ronaldo dan bahkan berpeluang terlibat dalam proyek besar yang juga dikaitkan dengan Lionel Messi. Selain opsi melatih Timur Tengah, Guardiola juga disebut berpeluang mengisi posisi manajemen di bawah naungan Manchester City Football Group. Dan di sisi lain, teman Pro 2, Manchester City juga dikabarkan telah menyiapkan sosok pengganti. Nama mantan asisten Enzo Maresca disebut menjadi kandidat kuat untuk melanjutkan kursi kepelatihan The Citizen. Guardiola juga dikenal sebagai satu pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola modern. Sebelumnya juga dia pernah menjadi pelatih, ia merupakan gelandang bertahan andalan FC Barcelona pada era 90-an hingga awal 2000-an. Bersama Barcelona sebagai pemain, Guardiola melatih 6 gelar La Liga dan 1 trofi Liga Champions di bawah asuhan pelatih legendaris Johan Siro. Ia juga memperkuat tim nasional Spanyol dengan mencatat 47 penampilan dan meraih medali emas Olimpiade Barcelona pada tahun 1992.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Teman terbaik.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, dan beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana siang kita ya, bisa lebih tetap semangat dan semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan teman Pro 2, coba kami kembali hadirkan ya informasi-informasi aktual nih untuk kamu nih yang lagi penggemar berat Messi. Kabar terburuknya menjelang Piala Dunia seperti diberitakan, Lionel Messi memicu kekhawatiran besar menjelang Piala Dunia 2026. Setelah ditarik keluar saat Inter Miami menang dramatis 6-4 atas Philadelphia Union pada Senin 25 Mei 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Laga itu menjadi pertandingan terakhir Messi sebelum bergabung dengan tim nasional Argentina. Keputusan pergantian pemain tersebut langsung menarik perhatian karena Messi jarang ditarik keluar saat membela Inter Miami. Sepanjang musim ini, penyerang berusia 38 tahun itu hampir selalu bermain penuh ketika dalam kondisi fit. Situasi ini semakin sensitif, teman Pro 2, mengingat Argentina akan memulai upaya mempertahankan gelar juara dunia dalam waktu kurang lebih dari 1 bulan. Kondisi fisik Messi kini dipantau ketat menjelang rangkaian laga internasional Abi Celeste. Dan teman Pro 2, meski sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda masalah serius pada awal babak kedua, di tengah hujan deras, Kings Florida Selatan ini masih sempat melepaskan tendangan bebas pada menit ke-68. Tak lama setelah itu, Messi juga melakukan dribble dan mencoba menggiring umpan terobosan kepada Ian Frey. Tidak terlihat adanya gangguan fisik saat momen tersebut terjadi. Sayangnya, beberapa menit kemudian, Messi mulai sering berjalan di lapangan, lalu ia menggulungkan celana dan memberikan isyarat pergantian kepada pemain bangku cadangan Inter Miami saat berada di garis dekat tepi. Messi juga akhirnya meninggalkan lapangan pada menit 73 dan langsung masuk ke lorong stadion. Sejumlah laporan dari lokasi pertandingan menyebutkan ia terlihat memegang kakinya meski momen tidak ada tampak dalam tayangan siaran langsung. Dan pergantian Messi ini juga menjadi perhatian besar ya. Situasi tersebut sangat jarang terjadi di Inter Miami. Nah, musim ini juga selalu bermain penuh 90 menit dalam setiap pertandingan yang diikutinya. Argentina kini akan memantau perkembangan kondisi sang kapten dalam beberapa hari ke depan. Juara bertahan Piala Dunia ini dijadwalkan akan menghadapi Aljazair pada laga pertama turnamen di Kansas City dalam 23 hari mendatang.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

92,6 MHz, program A2 RRI Banda Aceh. Dan coba kami hadirkan kembali info-info aktual ke ruang dengar Anda dari Liga Inggris Piala Dunia ya. Maksud kami, kembali ke ruang dengar Anda, kita berbicara mengenai timnas Inggris ini, teman Pro 2. Karena lagi hot-hotnya ya pemberitaan mengenai Liga Inggris, maksud kami pemain Inggris, timnas Inggris yang menjelang Piala Dunia. Seperti diberitakan, Thomas Tuchel langsung memancing perdebatan nih setelah mengumumkan skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Sejumlah nama-nama besar seperti Cole Palmer, Phil Foden hingga Morgan Gibbs-White justru tidak masuk dalam daftar timnas mereka. Sebaliknya, pelatih asal Jerman itu memberi tempat kepada pemain seperti Ivan Toni, Noni Manduke, dan Toni Livramento. Keputusan tersebut menunjukkan arah baru yang ingin dibangun Tuchel untuk membawa Inggris melangkah lebih jauh setelah menjadi runner-up Euro 2024. Skuad kali Inggris kali ini memperlihatkan perpaduan unit antara pengalaman dan generasi. Ada pemain senior seperti Harry Kane dan Jordan Henderson, tetapi juga sederet talenta muda yang mulai baru mendapatkan panggung di level internasional. Di sisi lain, absennya sejumlah nama-nama besar menjadi sorotan utama dalam pengumuman skuad Inggris. Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Lucas Moura hingga Morgan Gibbs-White harus menerima kenyataan tidak dipilih untuk turnamen musim panas ini. Tuchel tampaknya lebih mengutamakan fleksibilitas taktiks, intensitas pemain serta kebugaran pemain dibandingkan reputasi semata. Pilihan terhadap pemain seperti Jack Spinks, Tino Livramento, dan Noni Manduke memperlihatkan fokus pada atletisme dan kemampuan bermain di beberapa posisi. Di sisi lain, teman Pro 2, keputusan memanggil Ivan Toni juga memancing perhatian. Striker Al-Ahli itu tetap dipercaya meski bermain di Liga Arab Saudi dalam dua musim terakhir. Rekam jejaknya sebagai eksekutor penalti dinilai menjadi nilai tambah penting untuk turnamen besar ini. Dan kabar menariknya, meski banyak wajah baru ya teman Pro 2, tulang punggung Inggris tetap diisi nama-nama berpengalaman. Jordan Pickford masih menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang berkat konsentrasinya bersama timnas nasional. Di lini tengah ada Declan Rice diproyeksi menjadi pusat permainan. Gelandang Arsenal itu tampil dominan sepanjang musim dan dikenal memiliki kemampuan membawa bola yang sangat kuat dari lini kedua. Ada Harry Kane yang tetap menjadi andalan utama di lini depan ya. Kapten Inggris tersebut datang di Piala Dunia setelah mencetak 36 gol di Bundesliga bersama Bayern Munchen. Ketajamannya masih menjadi harapan terbesar Inggris untuk mengakhiri puasa gelar internasional. Selain itu ada Jude Bellingham kembali menjadi sorotan penting di lini tengah, dan meski performanya bersama Real Madrid belum setajam musim debutnya, energi duel, fisik dan kemampuan menyerang tetap masih sulit tergantikan. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain, dan yang pastinya mudah-mudahan kita berharap Inggris lebih tetap fit ya, dengan pemain, perombakan pemain yang sangat luar biasa yang dilakukan Thomas Tuchel ini ya. Teman Pro 2, untuk kamu fansnya Inggris ya, mudah-mudahan nanti ke depan tim kesayangan kamu bisa masuk semifinal dan bahkan bisa masuk final. Kita berharap semua ya. Dan nanti kami akan hadirkan info-info yang lain, teman Pro 2, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Tempat Pro 2 dimanapun Anda berada, kini tiba waktu kami kumandangi seruan ajan zuhur ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Teman produan, coba kami kembali menemani suasana siang kamu ya, dengan kembali menghadirkan info-info aktual, info terkini dampak dari konflik yang sangat panjang ya, antara Iran dan Amerika Serikat. Info terkini teman produa membuahkan hasil ya, seperti yang diberitakan dari Washington DC. Amerika Serikat dan Iran melaporkan pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan awal untuk membuka kembali Selat Hormuz. Hal itu lebih sebagai imbalan atas komitmen Teheran untuk memusnahkan uranium yang diperkaya tinggi. Klaim tersebut seperti yang dilansir dari Anadolu Agency pada hari Senin ini disampaikan oleh laporan media terkemuka Amerika Serikat, New York Times, yang mengutip seorang pejabat Amerika Serikat yang enggan disebutkan namanya dalam laporan terbaru pada Minggu waktu setempat. Dikatakan oleh pejabat Amerika Serikat tersebut bahwa kesepakatan itu belum ditandatangani dan masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei, proses yang dapat memakan waktu beberapa hari. Pejabat Amerika Serikat itu menekankan lebih lanjut bahwa metode pemusnahan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran masih dalam tahap negosiasi. Dan kesepakatan yang diusulkan tersebut menurut pejabat Amerika Serikat yang dikutip NJT tidak membahas soal pasukan rudal Iran maupun moratorium pengayaan uranium. Dia menambahkan bahwa masalah-masalah ini diharapkan akan ditangani dalam peraturan putaran pembicaraan selanjutnya. Menurut laporan media Amerika Serikat, Fox News pada hari Minggu, seorang pejabat Washington juga mengindikasikan bahwa Amerika Serikat dapat mempertimbangkan akomodasi yang signifikan terkait pelonggaran sanksi jika Iran setuju untuk membuat konsesi serupa mengenai pasokan uranium yang diperkaya tinggi nilainya. Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat, Iran melakukan akomodasi yang serius yang belum pernah terlihat dalam negosiasi-negosiasi sebelumnya. Lebih lanjut, teman Produa, pejabat Amerika Serikat yang dikutip NJT itu menegaskan penolakan terhadap gagasan mekanisme tarif tol untuk Selat Hormuz dengan menyebut pengaturan semacam itu tidak dapat diterima dan belum diusulkan oleh kedua pihak. Secara terpisah, laporan media Amerika Serikat CBS News yang juga mengutip seorang pejabat Washington yang tidak disebutkan namanya menyebutkan bahwa pemerintah memandang kesepakatan yang muncul ini lebih kuat daripada kesepakatan nuklir tahun 2015 yang dicapai pada era mantan Presiden Barack Obama. Sebagian bagian dari kesepakatan terbaru itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade terhadap kapal-kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pejabat Washington itu juga mengatakan bahwa komando pusat Amerika Serikat dan mitra-mitra teluk akan berkoordinasi dalam memastikan jalur aman di wilayah Selat Hormuz.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh Teman Pro 2. Beberapa single-single hiburan kembali kami baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana aktivitas kamu yang sudah kembali beraktivitas. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Teman Pro 2, coba kami temani kembali ya suasana siang kamu dengan lagu-lagu hiburan nantinya. Dan setelah satu informasi aktual, coba kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Info kali ini dari luar negeri Malaysia, seperti diberitakan pemerintah Malaysia bersiap membawa Israel ke Mahkamah Internasional terkait dugaan penculikan dan penyiksaan terhadap para aktivis global Sumut Frontila, terutama yang berasal dari Malaysia. Para aktivis ini juga ditahan pasukan Israel saat berlayar dalam misi kemanusiaan menuju ke jalur Gaza. Kepala Menteri Bagian Selangor, Amiruddin Syarif, seperti dilaporkan Malaysia Mail yang dilansir dari Anadolu Agency pada hari Senin, mengatakan bahwa Kuala Lumpur akan memulai proses hukum segera setelah pengacara-pengacara mereka menyelesaikan pengumpulan informasi dan bukti pendukung. Lebih dari 400 aktivis internasional yang berada di atas puluhan kapal bagian dari armada kemanusiaan global Sumut Flotilla diserang dan ditahan oleh pasukan Israel di perairan internasional pekan lalu. Misi ini juga bertujuan menerobos blokade Israel terhadap jalur Gaza dan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Dan Amiruddin juga mengatakan Teman Pro 2 bahwa tindakan hukum yang diambil menyusul dugaan rentetan tindakan brutal oleh Israel termasuk penculikan dan penyiksaan terhadap para aktivis Flotilla, khususnya para aktivis dari Malaysia. Dia menambahkan bahwa langkah tersebut akan diikuti oleh tekanan diplomatik berkelanjutan dari pemerintah Malaysia untuk menuntut pembebasan sepenuhnya Gaza. Ditegaskan oleh Amiruddin bahwa meskipun misi global Sumut Flotilla 2.0 telah berakhir, komitmen Malaysia dan Selangor terhadap perjuangan Palestina akan terus berlanjut. Dia mengatakan bahwa ada rencana untuk membawa konferensi internasional terkait Palestina ke Malaysia di masa mendatang untuk memperkuat upaya advokasi. Amiruddin juga menambahkan bahwa misi global Sumut Frontal 3.0 akan melanjutkan perjuangan hingga blokade Israel terhadap Gaza harus dicabut. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan untuk menyemangati suasana aktivitas kamu, lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh.

0: lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Oh, no.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wow, kita sudah di sore ceria dengan aku Selsa di cuaca yang cerah banget ya hari ini teman perdua. Kita awali dari Justin Bieber, Disease. Aku harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya teman perdua. Dan tinggal menghitung hari untuk menyambut Lebaran Idul Adha. Bersama aku di edisi hari ini ya, Senin 25 Mei 2026 sampai jam 6 sore tentunya bakalan aku temani kamu teman perdua. Oke, di playlist kita selanjutnya ada Virgo Tak Setara.

ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

nih teman Pradua. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Pro 2 tahu enggak sih ada sedikitnya 82 orang yang meninggal akibat ledakan tambang batu bara. Lokasinya di Provinsi Shaanxi, Tiongkok Utara, dan 2 orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah insiden ini. Kejadiannya di tambang batu bara Liu Shenyu pada Jumat 22 Mei 2026 malam waktu setempat ya, teman Pro 2. Dan awalnya pejabat setempat menyebutkan kalau korban tewas mencapai 90 orang, tapi angka ini kemudian direvisi menjadi 82 korban meninggal dunia. Dan insiden ini disebut sebagai bencana tambang terburuk di Tiongkok sejak tahun 2009. Dan saat ledakan terjadi, ya, terdapat 247 pekerja yang sedang bertugas di dalam tambang, dan lebih dari 100 pekerja berhasil diselamatkan. Sementara ada ratusan petugas penyelamat langsung juga dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul. Giant Killer dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwatchland. Yay!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Dewan Prodi Aliansi Yayasan Makanan Makan Bergizi Gratis Nusantara memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk mempertegas arah program pemenuhan gizi nasional.

dengan Organisasi Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Aliansi ini memperkenalkan model tata kelola 10.000, sebuah sistem manajerial yang dirancang untuk menjaga transparansi sekaligus mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok makan. Aliansi menyadari bahwa tata kelola yang baik memerlukan basis data yang kuat. Makanya Taman Pradua mereka melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui program riset lapangan dan metode live-in.

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Terbaik.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Teman terbaik.

0: bisa pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Nabi dengan akhlakul karimah, Nabi yang selalu menyayangi umatnya, baik Islam maupun kafir, selama kafir itu tidak melawan ajaran agama. Baik, untuk malam ini kita lanjutkan kajian tentang ilmu akhlak, lanjutan daripada pembahasan kemarin. Mungkin kemarin ada beberapa sifat Rasulullah yang bisa kita contoh oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa saja yang menimpamu, karena hal tersebut merupakan hal yang sukar.

Saya Kangga yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya di Produk FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-801-05. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin, Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun ya, sebenarnya berempat.
1: Berempat.
0: Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
4: Kita dari
0: Chess.
3: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack
2: ingin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin ya, semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya,
0: itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa ya mereka sebelum

0: buat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
1: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
0: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya bersatu. Keluar satu-satu.
2: Iya, bersatu kan.
1: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada chance baru gitu.
0: Bagaimana? Makanya kita bikin ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru Makanya chance gitu. Okay. Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
1: Okay, jadi beda banget sama Unity waktu itu yang beda label. Ini chance ini benar-benar berempat doang.
0: Betul banget.
1: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
0: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
1: Yes.
0: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance karena kita ngerasa enggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Nah, itu kan Oktober ya.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
0: November kita debut.
1: Yes. Gak lama ya berarti ya?
0: Gak lama.
1: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
0: Betul banget.
1: Debut waktu itu lagunya apa ya?
0: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
1: Harus Kemana.
0: Betul banget.
1: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
1: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa? Gimana mungkin?
2: Sebenarnya. Kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
1: iya,
2: kan.
1: Iya
2: juga
1: ya, benar ya. 25%
2: lah berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
0: Betul banget.
1: Itu dia.
0: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat kita kerjain semua. Jadi
1: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik, produksi musik video juga.
0: Video.
2: Terus
0: promosi, bikin acara event sendiri, bikin.
1: Pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya.
0: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
1: Iya, bener. Pitching sama Ono ya pasti ya.
0: Iya. Kita hanya mengandalkan ya
1: link-link pernah ada ya,
0: pertemanan dan persahabatan aja,
1: semuanya link. Tapi ya itu seninya ya, jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini terus. Benar. Ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya nggak sih?
0: Benar, karena semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
1: Dan terbukti kalau dulu fans Unity apa namanya?
0: Unit
1: itu masih setia juga, banyak yang
0: alhamdulillah. Iya, bener banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
1: Lebih percaya
0: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin Chance ini.
1: Okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong. Kan satu EP kalian ada 5 lagu.
0: Yes.
1: Nah, di antara 5 lagu itu selain
0: Lama-lama gila.
1: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Bisa tahu dong.
0: Dari mana Nurul? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
1: lagi udah ada video klipnya ya.
0: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
1: Oh, video lirik.
0: Iya.
1: Okay.
0: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya. Kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga. Jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik. Iya gitu. Dan kalau tour
3: ada, udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
0: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
3: Cuma belum dirilis.
0: Udah.

0: juga.
1: Iya, betul. Dan kalau buat tur keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
1: Bener.
0: Ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop
0: enggak mungkin. Bener, enggak mungkin, enggak mungkin. Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Boleh, jadi boleh. Penuhin live chatting kita teman berdua.
2: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
2: Let's go.

0: Yeay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin chance semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya.
0: Bisa gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jadi apa-apa.
0: Enggak apa-apa,
3: tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: sendiri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa?
0: Enggak tahu.
2: Terserah.
0: Stress. Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
1: Iya. Kalau menurut gue nih,
0: Kak, Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungannya kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak
0: ya.
1: Sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Kok
3: bisa ya?
1: Betul.
0: Aduh.
2: Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang saat ini
0: mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Betul. Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya aja.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya, yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya
0: bareng-bareng. Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen.
0: Semuanya gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya?
0: Huh?
1: Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa, terus lebih relatable sama pasar sekarang juga.
1: Benar. Terutama lirik-liriknya juga.
2: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Maunya girl band
0: group vokal. Jangan dong.
2: Iya.
1: Nah, kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nih, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Switzen sih, sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue, tadinya nge-rap?
2: Iya, tadinya nyanyi aja,
0: Sekarang jadi nge-rap?
2: Sekarang
0: tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, belajar terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Iya, asik gitu. Banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya, oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
2: Nggak ada ya,
0: nggak ada.
1: Benar.
0: Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicholas Saputra.
0: Nicholas Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis kan, dan
0: itu
2: udah
0: ada liriknya. Ada iya, liriknya tuh, gue mau lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya ya. Ini kayaknya semua cintanya salah gitu
1: sih. Salah. Cinta salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan.
1: Bener.
0: Gak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya gak sih?
2: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari lima lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works
0: ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangkan
1: doang. Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama, pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Tapi works. Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi Padang.
2: Kok nyambung.
0: Oke. Okay. Nah, kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik itu folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B. Satu lagi pop banget sih, indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya enggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Ya, terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Nah, menarik.
0: Iya enggak sih? Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada
3: gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai grup vokal.
2: Betul banget.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana
0: itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh. Gratis. Di biasanya di atriumnya ya.
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore.
2: Kita perform 18.05.
0: Ya. 18.05. Itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame ya, rame.
0: Harus rame pokoknya ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Nah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa. Gitu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Good idea ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story-nya bakal ada.
2: Waktu itu nggak tahu malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Jangan
0: dracin. Dracins.
1: Dracin. Itu boleh. Gratens.
0: Kasih kredit gua tetap ya. Gua bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Gratens ya. Drama Chance. Lucu. Ya udah, terus abis ini kita bakalan gua kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Show, dan tentunya masih bareng sama
1: Chance.
0: Yes, seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
1: Telepati.
0: Nice. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin
0: ya?
2: Gue yakin sih.
0: 5-3 doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
1: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke.
0: Let's go. Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat Chance ya. Yang pertama. Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Enggak mungkin makannya nasi Madura lagi.
2: Gokil. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
2: Soloist atau band?
0: Soloist ya.
2: Oke,
0: cowok ya.
2: Soloist cowok.
0: Favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja nih jawabnya Arman Mola, jawabnya Pamungkas.
2: Pamungkas,
0: gitu. Iya. Bisa juga kompak, gokil. Setan ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Setan.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Setan? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 4-1.
0: Bisa juga 4-2 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Kanan 4-2 kirim 4-1.
0: Bisa beda gitu.
1: Balance di kanan beda.
0: Lanjut
2: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya. Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak deh dia pengen punya mobil sih.
2: Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada
0: ya. Sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 tahunya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
0: Lo
1: nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih tahunya. R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, jamnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai naik, iya.
0: Baru
2: sekarang maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Itu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gitu. Gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya ya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
3: Ada maksud dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Tuker lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Favoritnya Swenson, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih tau ya. Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa bro?
2: Kopi
0: susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good? Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan dari mereka.
1: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sam.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya. Oke,
3: mantap. Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, tapi waktu sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya kita kubur dalam-dalam ya, teman-teman.
3: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racuns nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
2: Boleh. Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama
0: belum. Ya, jangan dong.
1: Boleh, mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Okay. Dari kita, Mustahil.

0: kasih.
1: Thank you. Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
0: terima kasih banyak.
1: Aduh. Udah. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Benar banget. Ramain semuanya di sosial media dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sering-sering diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
0: Wah, terima kasih loh.
1: Ya, tolong diputarin juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances. Dia main lemparnya, main kaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya.
2: Betul.
0: Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya Chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
3: Terima kasih.
2: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah, aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget, Chances.
0: Terima kasih.
1: Chances udah datang sini, udah Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gig sih di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye.
3: Peace out.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Terbaik kamu
7: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Teman Prodaga sekarang balik lagi ke studio Prodaga Banda Aceh ya, dan barengan aku Michael. Tadi kita satu jam ke belakang gabung sama Prodaga Jakarta untuk mendengarkan music live chat tentunya ya. Tadi udah sama rekan aku Angga di sana ya. Dan bintang tamu yang tadi ada Chance ya, Chances. Cocok ganteng. Dan mungkin udah ditunggu-tunggu juga mungkin ya, diundang ke MLC, dan kamu udah dengerin tadi satu jam sama rekan aku Angga di Prodaga Jakarta tentunya, yang sudah di relay ya di seluruh Prodaga di Indonesia. Kali ini balik ke Banda Aceh, dan stay tune terus sampai nanti di jam 12 malam.

0: daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng, bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Randy Pandugo dengan Senandung Lara. Halaman Pro 2 mungkin kenapa kondisi jalan ini terlihat sangat ramai ya di Kota Banda Aceh dan sekitarnya di malam ini, karena memang ada pemadaman listrik ya di beberapa lokasi. Dan ya biasa ya, warga Kota Banda Aceh ini sudah pada suntuk pastinya di rumah karena padam listriknya, atau biasanya kalau bahasa umumnya mati lampu pas malam hari pula ya. Jadi aduh, mau istirahat nggak bisa ya, mau mungkin browsing-browsing, mau nonton streaming atau apalah ya yang dilakukan dengan media internet agak terhambat ya. Dan tentunya juga bakal sulit juga karena nggak ada penerangan ya, mungkin mau makan malam juga tadi nggak sempat, mau ngapa-ngapain kayaknya pada boring ya, karena udah kebutuhan akan listrik dan internet itu memang sangat berdekatan ya, sangat berkaitan. Mudah-mudahan kondisi seperti ini tidak berlangsung lama ya teman-teman, bisa segera normal dan kembali kita bisa menikmati fasilitas di rumah kita masing-masing.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini,
2: teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman-teman follower yang anda dengar musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di hari Senin 25 Mei 2026. Dan selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh, program Madu esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Akhirnya aku Michael bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kembali berjumpa bersama Persatuan dari Banda Aceh melalui frekuensi 97.3 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Kali di udara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di mana Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia program 2 Bandar Aceh Udara, guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Selasa 26 Mei 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Bandar Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Saya lah Radio Republik Indonesia.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Anda berada saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Salam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, karena besok kita akan merayakan salah satu hari raya terbesar dalam Islam yaitu Idul Adha, maka pada subuh yang berbahagia ini kita ingin menceritakan kembali sejarah hari raya Idul Adha dan bagaimana pelaksanaan hari raya Idul Adha masa kerajaan Aceh dulu. Legetayo katua kiban sebenarnya perayaan Idul Adha pada masa kerajaan Aceh sebelum dijajah oleh Belanda, karena ada korelasinya dengan sejarah perayaan hari raya pada masa-masa khalifah, baik khalifah Muawiyah maupun pada masa khalifah Abbasiyah dan khalifah Turki Utsmani. Satu hari sebelum melaksanakan hari raya Idul Adha, hari ini, tepat hari ini, kita disunat muakkadkan puasa 9 Zulhijjah. Karena siapa yang berpuasa hari ini, itu Allah ampuni semua dosa-dosa kecil. Satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Ini riwayat Muslim, hadisnya sangat kuat, sahih. Dosa yang tidak ada kaitan dengan manusia, riba, fitnah yang hana. Maka besoknya, besok lebaran, baru kalau kita ada gibah orang, ada fitnah orang, itu dosa besar, baru kita bersilaturahmi. Jadi hari ini orang yang berpuasa 9 Zulhijjah hari ini, semua dosa kecil yang tidak terkait dengan manusia akan diampun, dia maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kadang yang muda-muda yang duhapina bak lewat-lewat roh mukallan dan daragok roh mekeling trip pacut, yang dengan puasa hari ini insyaallah Allah ampuni. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, yang menarik, kenapa semua agama di dunia, baik agama samawi maupun agama ardi, semuanya melaksanakan hari raya tanpa kecuali. Agama samawi misalnya, ada Nasrani ada dua hari raya yang dikenal dengan Natal dan Paskah. Kemudian orang Yahudi, juga agama samawi, mereka ada hari raya namanya apa namanya Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Itu agama samawi. Hanya tiga agama samawi: Islam, Yahudi, Nasrani. Artinya agama yang wahyunya juga dari, hukumnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali, mungkin ribuan agama ardi seperti Hindu. Kita pernah dengar Hindu ada nyepi. Saya pernah pada saat hari raya Hindu di Bali, pernah betul-betul nyepi. Nyepi di sini bermakna sepi. Kan bak jalannya sang musidom hajija. Tapi begitulah, lampu dimatikan, pesawat terbang tidak boleh ada. Padahal Bali itu bukan daerah istimewa, apalagi daerah khusus. Daerah istimewa hanya dua, Aceh, Jogja. Daerah khusus ada 3, Aceh, Papua, Jakarta. Tapi begitu istimewanya di Bali, kenapa bisa? Sementara mereka tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Seharusnya di Aceh ada perlakuan khusus. Kemudian agama ardi lainnya, agama Majusi, mereka juga ada hari raya yang hari ini masih banyak dianut oleh masyarakat Iran, ya. Matangna menyembah api. Ya, jadi uroraya mereka dikenal uroraya Nowruz namanya. Kemudian ada agama ardi lainnya Buddha. Buddha hari raya mereka namanya Waisak. Kemudian ada agama yang diakui di Indonesia namanya Konghucu. Salah satu juga agama ardi. Mereka juga ada hari raya namanya Imlek. Kemudian di Jepang ada agama Shinto, mereka juga ada hari raya namanya Masuri dan seterusnya dan seterusnya. Semua agama baik ardi maupun samawi ada hari raya. Ini menunjukkan sangat penting hari raya itu. Di dalam Islam ada 2 hari raya. Dulu di negeri Hijaz sekitar Ka'bah itu, sebelum Islam datang, diperingati setahun paling kurang 2 kali hari raya di sekitar Ka'bah itu. Bahkan pusatnya di Ka'bah. Datang dari berbagai macam daerah ke Makkah untuk merayakan hari raya. Sama juga di bulan apa namanya hari raya puasa atau hari raya Idul Fitri dan juga di hari raya Idul Adha. Nama hari raya kalau untuk Idul Fitri itu dikenal dengan Nairuz dulu. Kalau nama hari raya Idul Adha dikenal dengan Mihrajan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah, membawa berbagai macam tradisi agama mereka, mereka taruh di Ka'bah. Kemudian setelah itu mereka pikirkan bahasa Aceh yang berpoya-poya, berpesta ria, mabuk-mabukkan ini. Nya Nuraya sebelum Islam datang di Ka'bah itu pusatnya juga. Hari raya Idul Adha itu pertama sekali dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah, di mana salah satu apa namanya kegiatan yang paling fundamental di dalam hari raya Idul Adha adalah kurban. Sebagaimana makna daripada Idul Adha, Aid sama, yaitu kembali. Kembali, Adha bermakna kurban. Secara semantik, Idul Adha berarti hari raya penyembelihan hewan kurban. Jadi identik dengan Idul Adha ini sejak zaman dahulu ada penyembelihan kurban. Bahkan para ulama menyimpulkan bahwa orang yang tidak berangkat ke tanah suci maka digantikan dengan penyembelihan kurban. Maka kurban dibolehkan sampai kambing. Mungkin sekarang ada 2 juta 8 atau 3 juta lah. Tidak mesti harus sapi atau kerbau. Sampai begitu. Syariat kurban ini yang sebenarnya sudah ada zaman Nabi Adam. Bukan zaman Nabi Muhammad, apalagi menurut sejarah kata Nabi Ibrahim, sejak Nabi Adam. Kita kenal namanya Habil dan Habil. Pada suatu hari Allah perintahkan melalui Adam kepada anaknya untuk berkurban. Kebetulan si Habil ini memiliki banyak pelihara kambing. Sementara Habil pelihara kambing, Qabil Kabil yang pelihara kambing, Habil terkena dengan petani hasil bumi. Suatu hari diuji oleh Allah mereka untuk berkorban. Si Habil tidak ikhlas, di mana hasil kurbannya yang dibagi-bagi kepada masyarakat pada saat itu, hasil bumi yang kabro-bro kamu kedraw yang ipaju. Sementara si Kabil, dia mencari kambing yang terbaik, kena biasa teona kambing 10-20 pasti na di antara dia paling andalan di antara kambing-kambingnya. Jadi si Kabilnya kambing terbaik, kambing yang paling seperti kita juga. Kita juga pelihara ayam misalnya. Kan ada ayam, ketika kita ada ayam kecelakaan misalnya mati, ngupel. Atau dan kublau na sedih tu. Nyonggut bek da kublau karena terpaksa harus kublau. Ternyata Allah kemudian terima kurbannya si Kabil. Maka marahlah. Maka disitulah awal mereka ribut. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ini Nabi yang ke-6 kalau tidak salah. Di dalam nama Nabi kita dari 25 orang yang wajib kita ketahui. Pada masa Nabi Ibrahim ini ada satu raja terkenal. Padahal itu masih saudara. Kalau kita lihat keturunan ke-5 atau ke-6 daripada Nabi Adam, yaitu Namrud. Jadi Namrud ini anak bin Kanaan, bin Kus, bin Ham, bin Nuh. Jadi Hanaji Ohlah. Menasi Nabi Ibrahim. Pada suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi. Dan cerita ini, kisah ini sudah sama-sama kita dengar banyak penceramah. Tapi untuk menambah literatur bagi kita. Dan riwayat ini tidak ada perbedaan. Bermimpi agar anaknya Ismail yang masih berusia 7 tahun, kibana 7 tahun dengan galak-galak, dengan coba kita bayangkan. Kebetulan saya juga punya anak usia 7 tahun satu. Oma dengan handan oh pegah dengan galak-galak. Tiba-tiba perintah Allah untuk sembelih Ismail. Bagaimana respon orang tua? Bagaimana respon Nabi Ibrahim? Walaupun awalnya dari mimpi, kemudian beliau ceritakan kepada anaknya. Tapi karena Nabi Ibrahim ni, padahal Nabi Ibrahim ni orang yang paling kaya raya pada saat itu. Menurut riwayat, beliau memiliki paling kurang 1000 ekor domba, 300 lembu, 100 ekor unta. Atau menurut kitab Nishkatul Anwar karya Imam Al-Ghazali, setidaknya Nabi Ibrahim pada saat itu memiliki 12,000 perkenan kambing, lembu. Dicoba oleh Allah. Ternyata perintah Allah ini, siapapun kita juga kalau sekarang mau melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati, Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan tertentu bagi kita dan bagi turunan kita. Itu boleh dicoba. Akhirnya Allah gantikan, betul-betul mau disembelih anaknya, Allah gantikan dengan kibas. Orang yang kambing atau sejenisnya domba. Nabi Ibrahim ni lahir beliau di Babilonia, Irak. Kalau sekarang Irak, ayah Nabi Ibrahim tu dikenal dengan Azar, atau dalam kitab-kitab Injil atau Perjanjian Lama dikenal dengan Tarek. Azar, kalau kita orang Islam sering menyebut Azar, tapi orang-orang Yahudi menyebut Tarek, ayah Nabi Ibrahim. Kemudian kapan kita laksanakan kurban? Itu ada 4 hari, hari raya, besok setelah pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dimulai, dan 3 hari tasyrik. Kita berarti hari Sabtu terakhir sebelum terbenam matahari tidak boleh kurban malam hari. Ada yang menyatakan itu makruh. Lazimnya praktek dari masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, masa Muawiyah, masa khalifah-khalifah Islam setelahnya, semuanya kurban dilaksanakan pada siang hari, tidak ada malam hari. Apa tujuan kurban? Yang pertama sebagai pengganti haji bagi yang belum mampu berhaji. Apalagi sekarang hajinya sampai menunggu berapa tahun? 30 tahun. Biayanya juga sampai 60-80 juta. Maka kalau kira-kira belum sanggup berhaji, bersanggup, belum sanggup bermakna belum sanggup secara finansial juga, belum sanggup secara waktu. Karena sudah ditentukan demikian, maka disunatkan untuk berkurban. Tujuan pertama adalah mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu yang menjadi suri teladan kita juga, bagaimana ketika ini perintah Allah. Kalau sekarang kapan, dari mana kita tahu ini perintah Allah? Ada ulama lurus, ulama bukan penjilat pemerintah, bukan ulama publok-publok ayat, bukan ulama publok minta peng dengan serban koknya, tapi betul-betul ulama lurus. Cirinya yang lain kali akan saya ceritakan. Paling kurang je hana lihat pemerintah, tak lihat LB pemerintah. Jadi kul hakka walau kana muran, itulah ulama sesungguhnya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Pasti orang yang berkurban karena Allah pasti tidak ada lain tujuannya. Walaupun pada masa kampanye, nah masa pilkada, dengan juk kurban, kebetulan kita pengalaman menerima kurban dari banyak para caleg dan para calon kepala daerah. Untuk so kurban dari panen dari Pak Pulan, untuk tanah simpati masyarakat nanti nyoblos dia. Yang hana kan menan dia. Betul-betul karena Allah, karena ya Allah, saya belum sanggup berhaji. Ya Allah, belum tentu usia saya yang sekarang bisa berhaji. Saya korbankan ini, ya Allah, semoga digantikan pahalanya. Jadi betul-betul karena Allah. Kemudian tujuan selanjutnya adalah sebagai indikator keikhlasan. Karena punya orang hana ikhlas full di dalam kurbannya, yang itu akan nampak sisi kehidupannya juga. Maka sesuatu harus ikhlas. Kemudian sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada Allah. Ketika ini perintah Allah seperti puasa, salat dan seterusnya, yang hana neko-neko. Sami'na wa ata'na. Begitu juga dalam hal kurban. Kemudian pengganti ibadah haji tadi, selanjutnya menumbuhkan kepekaan dan solidaritas Islam. Banyak bapak ibu hadirin pendengar sekalian, warga kita terutama di Aceh yang tidak pernah kadang makan daging, dengan adanya kurban kagepajuh sia, karena manfaat daging itu menurut ilmu medis dapat menguatkan antibodi. Maka kenapa orang Arab, orang Timur Tengah, kaka, gap-gap badan, kuat-kuat, bahkan ada satu raja, Khalifah Al-Walid, yang Khalifah kelima, itu ketika mau makan, paling kurang satu kambing beliau makan sendiri, kambing bakar, panggang. mereka orang Arab itu kuat-kuat fisiknya, karena mereka sering makan daging. Maka kenapa banyak orang kadang loyo menahan? Coba makan daging yang banyak. Ya, paling kurang dengan ada hari raya kurban, orang miskin bisa makan daging. Kalau kita sering makan daging dan diberikan oleh kampung kepada kita, antar saja ke orang-orang kasihan. Paling kurang orang miskin di tetangga kita atau saudara kita. Biar sampai kampung roh oleh orang kasihan. Tak cok siho lain. Apalagi kita menyalek ke dalam 2029. Oh, itu potensi suara besar di sana. Me gede. Itu enggak ikhlas namanya. Enggak boleh. Kemudian indikator kualitas iman, tujuan salah satu korban lainnya, indikator kualitas iman. Banyak orang kaya di Banda Aceh, di Aceh. Kambing berapalah harganya? Haida kurban lumo kambing. Ini masih ada kesempatan ini. Kalau mau berkurban, hari ini juga dicari, besok ada 4 hari lah, hari pertama dan 3 hari tasyrik. Kemudian terakhir, tujuan kurban ini adalah indikator rasa syukur. Karena tentu orang yang berkurban, orang yang sanggup lah beli kambing, sapi dan sebagainya. Karena setiap pemberian kepada orang lain berupa kurban, itu Allah akan gantikan. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rasa syukur kita. Dan setiap orang yang sebagai bentuk syukur kepada Allah telah diberikan rezeki kepadanya, kemudian berkorban salah satunya, Allah akan tambah nanti rezekinya. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, selanjutnya kita ingin sampaikan bagaimana pelaksanaan hari raya kurban pada masa kerajaan Aceh dulu. Pada masa kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam, masih masjid ini juga, tapi tidak seluas seperti sekarang. Di belakang masjid ini, sebelum di dalam kitab kita, buku-buku sejarah klasik, itu disebutkan di belakang masjid raya ada satu lapangan yang di situ tempat penyembelihan kurban. Tidak kurang pada masa Kesultanan Aceh, setiap sultan itu menyembelih 500 ekor sapi lumo. 500 boh. Kalau dari Raja Aceh, itu dua tempat penyembelihan. Yang pertama di belakang Mesir Raya, yang kedua di depan istana. Kadangkala istana sebelum tsunami tahun 1345, ada yang berpendapat ada istana di kampung Jawa, Pandi, istana kerajaan. Ada tsunami terbesar, lebih besar tsunami tahun 1345 itu daripada tsunami 2004. Mungkin ancur istana itu, berpindah ke peniti sekarang. Sebelum di kampung Jawa, ada istana kerajaan Aceh di Lamuri, daerah Kulung Raya, juga di bawah tsunami. Jadi tsunami besar Aceh itu dalam catatan sejarah sudah 11 kali, melebihi tahun 2004. Nyokon tapi ya orang rumah binai laut. Tapi sejarahnya ada yang ratusan tahun, kecuali tahun 1889 dengan 1903-nya yang NATO. Tahun 1889 pada saat Belanda sudah ada di Aceh, itu terjadi tsunami juga. Banyak tentara Belanda wabah kira. Karena pos-pos Belanda dulu dekat laut. Banyak dekat laut pos-pos militer. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada saat penyembelihan kurban masa kerajaan Aceh, yang mulai sembelih pertama raja, 500 ekor simbolisnya raja yang sembelih. Raja ketika mau datang dari istana ke belakang masjid raya itu pakai kuda putih dia, yang dikawal dengan sekitar 500 kuda, bukan kuda, maaf, gajah putih. Yang dikawal juga lebih kurang 500 gajah. Cuba bayangkan sirtuh boh gajah mantang tak kalian lamutun ibadah boleh takut. Lima tuh gajah, apa artinya ini? Memang Aceh kerajaan besar masa lalu. Gajah orangnya paling kurang pun tanah boh, ha? Alfat, ha? Alfat putih. Ada pernah kita lihat datang presiden didampingi oleh 100 alfat? Tak ada, paling 10. Ini 500, bagaimana besarnya kerajaan Aceh dulu dan diakui oleh dunia sebagai salah satu kerajaan 5 besar di dunia. Jadi pertanyaan, mana bukti kerajaan Aceh dulu besar? Salah satunya habis karena dulu dekat laut istana-istananya, karena dulu kan belum ada pesawat terbang. Dekat laut karena tsunami, kemudian waktu Belanda datang ke Aceh, semua istana-istana, gedung-gedung megah dan gedung-gedung mewah yang ada di Aceh dibakar, dihancurkan oleh Belanda. Yang jahatnya orang-orang kafir kalau menjajah sebuah negeri. Spanyol dulu bagaimana dihancurkan pertama sekali adalah pustakanya, tempat tersimpan kitab-kitab. Di Irak 2023 oleh Amerika Serikat, bagaimana apa pertama sekali yang dihancurkan dan dibakar adalah pustaka terbesar yang ada di kota Baghdad. Itu jahat, salah satu kejahatan luar biasa yang ada sama orang kafir. Pada saat penyembelihan kurban oleh Sultan Aceh, ternyata di sebelah kita ini, di depan kita sebelah kiri sedikit, di depan pohon apa ini, ketapang, di situ tempat jual binatang awalnya. Jadi tempat pulau-pulau lumo, pulau kambing di situ. Pada saat sebelum disembelih itu kambing maupun sapi masa kerajaan Aceh, nah tradisi, nah adat yang berlaku pada saat itu. Apa di antaranya? Ini penting walaupun kita tidak melaksanakan lagi sekarang. Biar anak-anak kita tahu. Yang pertama, semua binatang yang akan disembelih pada masa mau dikurbankan, dimandikan sampai bersih. Digosok gigi, disisir kalau ada bulunya, kambing kena bule. Kemudian diboh minyak wangi sebanyak-banyaknya. Teringat saya dulu di kampung ada. Ini di, kita sudah hilang. Digosok gigi, dimandikan dengan air bunga mawar. Bulunya disisir, diberi celak, menutup mata dengan kain putih. Tanya Hanali kan? Jadi banyak budaya kita Aceh ini yang tidak lagi diterapkan sekarang. Kenapa harus binatang yang sembelih? Ini peran terakhir kita sebelum kita tutup. Karena manusia ini memiliki sifat kebinatangan. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya. Maka kenapa harus binatang sembelih? Kanjir kadang pada zaman Nabi Adam boleh memilih apakah binatang, hewan atau hasil bumi lainnya. Ternyata Allah menerima kurbannya dari hewan. Ini demikian waktu singkat kita ini sudah ada kode dari Tengku Irwan. Semoga bermanfaat melalui pelajaran bagi kita semua. Mari besoknya hari raya, kalau ada yang mudah rezeki, kita berkurban. Hanae lumo e kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman.

0: kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti halaka subuh ya, langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Saat ini pukul 6:20 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di program 2 dari Banda Aceh. Dan untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, tetap semangat menjalani aktivitasnya. Semoga pagi hari ini kita bisa mengawali aktivitas dengan semangat yang luar biasa ya teman Pro 2. Dan mudah-mudahan juga segala aktivitas yang kita awali di pagi hari ini berjalan dengan lancar hingga sore nanti. Dan juga untuk Anda mungkin yang memonitor siaran kami yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Juga untuk Anda yang sudah berada di perjalanan, tetap selalu utamakan keselamatan dan selalu berhati-hati ya mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Nanti suasana pagi Anda teman Pro 2 kami akan temani dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual. Namun tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien, Pak,
1: ya. Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
1: FM, teman terbaik kamu.